ancan, men na renonci. Men dan dan teru men, men nu kwen chehe. Eye men kwen, edo men ka. Engu hanyan kan, men na renonci.